sumpitan. Makan kenyang-kenyang, perut buncit, hati senang. Kalau sudah makan, otak terang, sehat badan. Besok cari lagi ranting kayu, kayu maci. Kayu, macam-macam kayu. Ada kayu jati, kayu hidup, kayu maci. Ada anak kayu, bapak kayu, anak kayu. Ada ikan kayu, kuda kayu, mata kayu.